0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi melihat pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, gotong royong dalam tujuannya

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua dan maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya,
2: ya,
1: semampu kita.
3: Iya, ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, Pengarah Teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Sayur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Masih dengyong risla di nyur melambai pagi di Pro4 FM Manado, Suara Budaya Kawanoa, ya. Yeah. Oke, apa kata mereka pagi hari ini ya, torang mau bahas satu topik yang so pasti torang rasakan bersama, yaitu cuaca panas di kota Manado ya. Akhir-akhir ini ataupun beberapa bulan terakhir ini matahari terasa cukup terik ya. Baru kelar rumah, baru bajalan sedikit, terompet keringat so mulai keluar ya. Orang sendiri bilang, aduh panas sekali hari ini ya. Memang cuaca panas bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi aktivitas orang sehari-hari. Nah, hari ini orang membuat cerita santai tentang cuaca panas ataupun istilahnya El Nino, dan bagaimana cara orang menjaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini. Nah, bakal orang membuat cerita satu jam ke depan ini hingga menjelang pukul 9 pagi ini juga, oke? Okay?

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dan DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Ibu Ani. Eh, bagaimana? Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Jangan dipungut biaya ke sini, Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pandai. Nanti mau sakit baru mau pi periksa, Dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja, jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Turun balik lagi di apa kata mereka ya, masih baca cerita seputaran cuaca panas ataupun istilahnya El Nino dan bagaimana cara orang menjaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini udara terasa panas ya. Cuaca panas bisa terjadi karena berbagai faktor, kondisi atmosfer, intensitas sinar matahari, kelembapan angin, dan pola iklim semuanya bisa berpengaruh ya. Jadi kalau satu hari terasa panas sekali bukan berarti langsung berarti El Nino ya. Cuaca memang bisa berubah, hari ini panas, besok bisa hujan ya. Pagi cerah, siang panas, sore tiba-tiba hujan ya. Tapi sekarang sama budaya, pikir jauh sendiri, pagi, siang, sore, malam, DP cuaca begini-begini Jo ya. Nah sekarang terus masuk istilah yang sering muncul di berita ataupun orang lain bilang yaitu El Nino. Secara sederhana El Nino ini adalah fenomena iklim yang berkaitan dengan perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Dampaknya bisa terasa di berbagai wilayah dunia. Di Indonesia El Nino sering dikaitkan dengan kondisi yang lebih kering dan berkurangnya hujan di sejumlah wilayah ya, termasuk Manado, Sulawesi Utara. Karena itu kalau ada informasi tentang El Nino, torang tidak perlu panik ya. Yang penting torang tahu dampak dan tahu bagaimana cara menghadapinya ya. Nah, sahabat budaya, tubuh manusia tentu punya batas. Kalau terlalu lama berada di bawah matahari, tubuh bisa kehilangan banyak cairan melalui keringat ya. Makanya kalau cuaca panas, minum air putih itu penting. Jangan tunggu sampai haus sekali ya baru mau minum. Apalagi orang yang bekerja di luar rumah ya, anda-anda ini ya, dan yang bawa ojek, jual di pasar, kerja di proyek, kerja di kobong, ataupun aktivitas lainnya di bawah matahari, harus lebih memperhatikan kondisi tubuh ya. Kalau so terasa pusing, lemas, ataupun terlalu panas, cari tempat teduh dan istirahat ya. Jangan nguni bilang tahangjo. Kesehatan itu lebih penting, sahabat budaya ya, jangan terlalu forser, orang Manado bilang. Nah, kalau bicara Manado, orang so biasa dengan cuaca panas ya. Tapi kalau panasnya terasa lebih kuat dari biasanya, aktivitas juga bisa terasa berbeda. Siang hari mungkin terasa malas mau keluar rumah. Naik motor juga terasa matahari langsung bapukul di kepala. Yang mau tidur juga siang mungkin bilang, aduh panas sekali ini kamar ya, asih so pasang AC, asih so pasang kipas ya. Tapi bagaimanapun orang tetap harus menyesuaikan aktivitas. Kalau bisa pekerjaan berat di luar rumah dilakukan saat kondisi tidak terlalu terik ya. Kalau harus keluar gunakan pelindung seperti topi ataupun payung juga.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Nyur melambai pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

Sahabat budaya, ada beberapa tips sederhana yang bisa orang lakukan. Pertama, cukup minum air putih. Kedua, gunakan pakaian yang ringan dan nyaman. Ketiga, kurangi berada terlalu lama di bawah matahari ya. Keempat, istirahat kalau tubuh sudah terasa lelah ya. Kelima, jangan lupa perhatikan kondisi anak-anak dan orang tua di rumah ya. Tidak perlu cara yang susah ya. Hal kecil seperti minum air putih yang cukup dan istirahat bisa membantu tubuh menghadapi cuaca panas ya. Nah, saat cuaca panas, orang juga harus memperhatikan anggota keluarga. Anak-anak kadang terlalu asik ya bermain sampai lupa minum. Orang tua juga mungkin tidak terasa merasa haus walaupun tubuh membutuhkan cairan ya. Selain kesehatan, lingkungan juga harus orang jaga. Kalau kondisi panas dan kering ya berlangsung cukup lama, orang harus lebih berhati-hati dengan api. Jangan sembarangan membakar sampah, ingat ya, apalagi sudah himbauan dari pemerintah setempat ya, camat, lurah maupun juga kepala-kepala lingkungan ya. Nah, jadi orang mulai dari hal sederhana seperti itu ya. Jangan jaga kebersihan juga, jangan boros air dan rawat pohon yang ada di sekitar rumah Anda ya. Nah, satu hal yang penting lagi yaitu air, kalau kondisi kering berlangsung lama, ketersediaan air juga harus orang perhatikan. Gunakan air seperlunya, kalau mandi jangan terlalu lama, kalau mencuci ataupun menyiram tanaman gunakan air cukup. Bukan berarti orang tidak boleh menggunakan air, tapi jangan membuang-buangnya ya. Karena air itu kebutuhan utama orang semua. Sahabat budaya, di zaman sekarang informasi cepat sekali beredar, ada beberapa dari media sosial ya. Kadang ada informasi yang bilang besok Manado akan mengalami panas ekstrim. Torang jangan langsung percaya. Cek dulu sumbernya. Untuk informasi cuaca, torang bisa melihat informasi dari BMKG ataupun sumber resmi lainnya. Jangan cuma percaya pada pesan-pesan berantai. Karena informasi yang salah bisa bikin masyarakat panik ya. Cuaca panas bukan berarti torang harus berhenti beraktivitas. Torang tetap bisa bekerja, berolahraga, berpergian, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Yang penting atur waktu, kalau mau olahraga pilih waktu pagi ataupun sore saat kondisi lebih nyaman. Kalau harus bekerja di luar, cari kesempatan untuk berteduh dan beristirahat ya, dengarkan tubuh. Kalau tubuh bilang capek, istirahat jo ya, jangan dipaksakan. Nah, sahabat budaya, tidak terasa torang sampai di penghujung pembicaraan hari ini ya. Dari pembahasan torang, satu hal yang penting, cuaca panas harus torang hadapi dengan bijak ya. El Nino adalah fenomena iklim, bukan sesuatu yang harus membuat orang panik. Orang cukup waspada, mengikuti informasi resmi, menjaga kesehatan, menghemat air, dan menjaga lingkungan. Kalau panas, minum air ya. Kalau lelah, istirahat. Kalau harus keluar, lindungi diri dari matahari. Dan jangan lupa juga perhatikan keluarga serta orang-orang di sekitar orang ya. Karena kesehatan dan keselamatan bukan cuma tanggung jawab satu orang ya, tapi tanggung jawab orang bersama. Manado boleh panas, matahari boleh terik, tapi torang semangat jangan sampai ikut panas ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat dan jaga diri, jaga keluarga dan jaga lingkungan ya. Oke, cukup sampai di sini. Apa kata mereka? Torang sobat cerita panjang lebar hampir 1 jam ke depan ini tentang cuaca panas El Nino dan bagaimana cara torang menjaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini. Nanti sebentar ya, sobat budaya di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada Nusantara Pagi maupun juga informasinya dan DP lagu-lagu.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa pe
2: dan tanam akan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani yang Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB beda apa Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senangnya. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan itu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, parang.
1: Okay. Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Panggung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Masih dengan Nyong Riz lah pastinya di Nyiur Melambai Pagi ya. Walaupun bisa dikatakan sedikit lagi bakal Riz lah pamit undur diri di ruang dengar Anda pastinya pagi hari ini ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda yang sobeking dari jam pagi ini ya. Dan yang pada belum sarapan pagi, segera lekas juga sarapan pagi ya. Kalau yang sudah terbiasa dengan sarapan pagi, pastinya kalau yang nyenak terbiasa sarapan pagi ya dengan kopi maupun juga teh panas hangat ya, cocok ya di pagi hari ini. Ataupun cemilan-cemilan yang ringan-ringan, kue kering, kue basah ataupun gorengan, mantap paten ya. Cuaca masih begitu-begitu Jo, semua menjelang 4 bulan ini ya, langit biru, awan putih ya. Belum ada awan mendung menyelimuti kota Manado ya, ataupun diguyur hujan. Oke, okay? Masih dikategorikan cuaca ekstrim El Nino ya. Hati-hati jalan Anda yang lagi berkendaraan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat dan semoga drive online ya. Orang malu bilang baku patah di pagi hari ini, semoga banyak ya di orderan. Amin. Oke, okay, ya. Dengan Nusantara Pagi, DP lagu-lagu maupun juga informasi yang bakal setelah hadirkan untuk semua ya sampai menjelang pukul 10 tepat nanti.

0: Chandra, Om Erwin.
1: Mau buang di mana ini rumpu, Dang?
2: Lego ju sana di kuala. Pas ndak ada orang.
1: Ndak apa?
2: Nyanda. Mari ju torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
1: Satu, dua,
3: tiga. Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumpu di kuala, eh. Memang ngoni ku mabal, ngoni.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Sahabat budaya, setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang. Bisa bikin kamu juga tenang dengan koneksi yang stabil, upload download asimetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya Anda semua harus pakai Biznet sekarang juga ya. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ODS ya, kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harganya lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya ya. Pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu juga, Sahabat Budaya, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza.

yang akan diundi di bulan Desember nanti ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Nah, ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut lagi kunjungi bisnethome.net.

0: Schulze.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu
1: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang.
3: Dia mau magina.
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.
2: Oke, sahabat budaya, menutup perjumpaan cukup sampai di sini ya. Risla Batamang, sahabat budaya di New Rumah Lampai Pagi. Nanti bakal ada Fani, bakal berjumpa Anda semua di New Rumah Lampai Siang sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, nanti pokoknya apa lagi di Nyong Risla di lain kesempatan, sahabat budaya, pastinya selamat beraktivitas ya. Jaga kesehatan, salam sehat dari Risla ya. Pokoknya enjoy terus dengerin Perompat TV Manado di mana aja kapan aja saat ini juga. Risla pamit. Bye bye. Bay Area in the house.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cita-cita citamu?
1: Arsitek. Membangun kota di sebatik.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
3: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa. Dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
3: 10 menit berlalu. Mobil bisa berjalan normal, namun perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik, yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah teman-teman TKI yang TKI sini, ya itu namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
3: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan Selamat Datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya?
10: Sadri.
8: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
3: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
3: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena motor itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
3: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
2: Pada saat awal tuh, nggak ada yang tahu ini, lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan, nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia, tapi ya alhamdulillah, saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan, saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy, sambil main, sambil nyanyi-nyanyi, dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah, mereka semua jadi bisa.
3: Di bangunan berwarna merah putih, yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
0: Oke, Risma, apa cita-citamu?
12: Guru.
0: Kenapa sih juga jadi guru?
12: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
0: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
14: Halo.
0: Apa cita-citamu?
14: Arsitek.
0: Kenapa sih suka jadi arsitek?
14: Merancang.
0: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
14: Membangunan kota di Sebatik.
0: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
15: TNI.
0: Kenapa suka? Senamu.

0: kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Lanjut untuk New Normal Base edisi hari ini, saya Fani menemani Sawah Budaya dengan lagu-lagu Nusantara. Masih akan hadir dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat menjalankan rutinitas di sepanjang hari ini. Semoga baik-baik kabar, salam sehat, salam budaya. Dan menemani juga di siang dengan lagu Nusantara dan informasi. Tolong hadirkan untuk Sawah Budaya untuk 2 jam ke depannya. Makasih banyak, masih tetap setia dan terang terus Sawah Budaya di Perempat Manado. Baik yang mendengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan di streaming RRI Digital. Ya, dengan informasi akan hadir saat lagi. Tetap dan terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ker- Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Romat Manado Surabudaya Kawanua, sahabat budaya Komandan Lanal Melenguane Letko Laut Sunaidi S. Sanggel SH, dampingi Ketua Cabang 7 Daerah Jala Senantri. Kami ulangi, Jala Senastri, Armada 2, Ibu Andin Set Sanggel, memimpin kegiatan penanaman bibit buah naga di kebun Mako Lanal Melenguane pada Selasa 8 September. Aksi hijau yang berlangsung hangat dihadiri langsung oleh jajaran perwira Bintara Tamtama sampai pengurus dan anggota Jala Senastri Lanal Melenguane. Prosesi diawali dengan penanaman bibit buah naga secara simbolis oleh dan Lanal dengan sang istri. Langkahnya ini lantas diikuti oleh seluruh prajurit yang bahu-membahu menanam bibit di area kebun satuan ya. Dan kebersamaan yang terjalin erat sepanjang acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai penanda solidaritas keluarga besar Lanal Melenguane. Inisiatif ini digelar sebagai bentuk langkah nyata satuan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus menyambut peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Ini melalui optimalisasi lahan kosong di lingkungan Mako, ini jadi area pertanian produktif, hasil panennya langsung diharapkan, kelak diharapkan bisa menunjang kebutuhan pangan, juga memberikan manfaat berkelanjutan untuk seluruh prajurit dan keluarga besar Lanal Melenguane.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
2: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
2: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
1: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
2: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
3: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat Muda Indonesia tuh punya berbagai alat musik tradisional ya, dengan bentuk dan cara mainkan yang beragam. Salah satunya ada toleat. Ya, ini alat musik tiup tradisional dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Toleat ini terbuat dari bambu dan ada bentuk yang menyerupai suling ya. Memiliki bentuk menyerupai suling ya. Alat musik ini masuk alat musik tiup karena DP bunyi dihasilkan dari udara yang ditiup oleh pemain. Dilansir pemerintah daerah Kabupaten Subang, keberadaan toleat ini berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di wilayah Pantura Subang. Alat ini awalnya dimainkan oleh anak-anak gembala sebagai hiburan ketika sedang menjaga ternak di sawah. Toleat berkembang dari alat musik sederhana bernama empet-empetan atau ole-olean. Alat ini dibuat dari bahan seperti jerami dan hanya menghasilkan bunyi sederhana karena nyanda ada banyak lubang nada ya. Penelitian dari Universitas Negeri Medan menjelaskan kondisi ini kemudian mendorong Mang Parman mengembangkan alat musik yang lebih tahan lama dan memiliki nada. Kemudian buatlah toleat menggunakan bambu termasuk bambu tamiang yang biasa digunakan untuk buat suling. Dalam perkembangannya, akhirnya toleat memiliki beberapa bagian utama yang membantu menghasilkan suara. Bagian itu ada badan alat, ada lubang nada, kepala toleat, dan lidah atau reed sebagai sumber getaran. Cara mainkan toleat dilakukan dengan tiup bagian sumber bunyi yang menggunakan mulut ya. Nah, pemain juga menggunakan jari untuk mengatur lubang nada supaya dapat menghasilkan nada yang berbeda. Dan yang buat toleat menarik ini karakter suaranya yang beda dari suling meskipun bentuknya terlihat seperti mirip suling ya. Dan sejumlah sumber bahkan menggambarkan suara toleat ini ada karakter yang menyerupai saksofon atau trompet. Selain dipicara tiup dan memainkan nada, toleat juga memiliki berbagai teknik permainan. Nah, penelitian mengenai toleat mencatat adanya teknik ornamentasi seperti kejat, ketrok, leot, dan paruluk. Nah, pada awalnya nih, toleat berfungsi sebagai kalangenan atau hiburan pribadi untuk masyarakat. Seiring waktu, fungsinya berkembang jadi pintonan atau pertunjukan yang bisa dinikmati masyarakat lebih luas. Dan toleat sekarang bisa dimainkan bersama alat musik tradisional lainnya. Dalam perkembangannya, alat musik ini bahkan bisa dikolaborasi dengan instrumen modern untuk menghasilkan bentuk pertunjukan baru.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Roni Parulian, Angin Rindu yang hadir untuk pilihan lagu Indo, juga menemani dengan lagu-lagu Nusantaranya. Ada perasa 2 jam lamanya menemani dari jam 10 sampai saat ini jam 12 waktu Indonesia Tengah. Turun beralih pada acara selanjutnya untuk Nyurman Besiang. Nanti buku dapat di acara request yang torang deng torang. Tapi sebelumnya termasuk dulu di pas jam 12.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
3: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
2: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
4: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
2: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
3: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
2: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
4: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat ya, atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
2: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
3: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Selamat makan siang sahabat budaya, dan kembali sambil teman-temani dengan lagu Popenado pilihan di Torang Deng Torang. Selamat pukul apa lagi di acara request siang edisi hari ini. Wofani berteman sampai jam 2 untuk acara request ya, 2 jam lamanya kebersamaan kita. Dan sahabat budaya yang mau gabung bisa gabung, silakan untuk kirimkan pilihan lagu Popenado dan salam-salam 3 spesial. Nanti gabung di chat WhatsApp, SMS 0853-424-928. Oke, langsung Wafani mau sapa spesial siang hari ini untuk Ibu Jusye di Perung Kriya Rizki Kolongan. Selamat siang Bu Jusye. Request lagu Kita Ada Perasaan untuk Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Geminemen di Winetin. Ucapan selamat siang dan apa kabar? Semoga sehat-sehat untuk Pak untuk Ibu Lina dan Pak Gimineman. Ada kiriman lagu dari Bu Jusye, selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Oke, kalau udah dengar jangan lupa juga bahas-bahas salam Kang dari Bu Jusye. Untuk salamnya buat Ibu Lina dan Pak Gimineman. Terima kasih Bu Jusye sudah gabung lagi siang hari ini di Wau di Torang Deng Torang. Lanjut lagi ya, di belakangnya Bu Jusye, selamat siang Kak Penyiar. Request lagu Dang Rindungana dari Mami Julin Silangen, seputaran Lorong Anoa. Selamat siang Mami Julin. Iya, salam budaya, selamat berkoda apa lagi ya siang hari ini. Salam juga buat Wau Penyiar Radio Tahuna, Putri Silangen. Selamat bertugas Jo, kalau lagi bertugas. Buat Culita Rompas deng Ibu Jusye di perumahan Rizki Kolongan. Salam kenal ya. Oke, dan tambes buat penyiar sukses selalu di udara. Amin. Selamat berdengar Jo. Lagu yang Mami Julin Selangin dari request ya, semoga terhibur untuk sahabat budaya semua. Terima kasih Mami Julin, so gabung lagi siang hari ini deng Torang di Torang Deng Torang. Oke, yang lain mungkin udah sebentar mengetik Kang sambil menunggu Kang. Torang semua dengarkan juga dulu beberapa pilihan lagu berikut, termasuk dua pilihan lagu yang sudah di request juga oleh Ibu Jusye dan Mami Julin Silangen yang khusus siapkan untuk Torang mau dengarkan dulu saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih menemani dengan lagu Papanadu di Torang Deng Torang. Juga sahabat budaya bisa gabung untuk request saat ini, baik di chat WhatsApp dan SMS, silakan di 0853 424 9928. Selamat siang Pak Vero Tinggogoy yang sudah gabung lagi siang hari ini, makasih. Mau request lagu Cinta Cuma Sandiwara. Oke, Cuma Sandiwara ini adanya Cinta Sandiwara dari Tony Watung yang ada ini ya. Mungkin ini Stokang Pak Vero yang maksud. Dan lagu ini mau salam buat rekan-rekan kerja di PT Bina Karya, lagi monitor perempat. Oke, ada Epix, Abdal, dan Rivo Ginoga. Makasih super kunjung Pak Vero ya tadi malam. Oke, itu salam tiga spesialnya untuk Pak Fani, salam sehat dan bahagia. Terima kasih sekali lagi Pak Vero Tinggogoy, so gabung lagi dengan Wow Fani siang hari ini nih di Torang Deng Torang.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: So, di jam 1 waktu Indonesia Tengah masih di acara request siang torang deng torang. Dan aduh, sebanyak ini yang sebab gabung tetap mau baca satu-satu ya. Oke, lanjut dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Yopi Tato ya di Kimata. Selamat siang Pak Yopi. Wow, Fani kabar baik-baik sehat puji Tuhan. Pak Yopi, apa kabar dengan keluarga? Salam sehat, salam budaya ya. Pak Yopi mau request lagu Bapikir Bye-Bye. Lagu mau kirim buat semua teman-teman yang datang gabung di komunitas Tochida. Apa kabar semua? Semoga semua ada sehat-sehat nih. Dengan harapan semua ada badengar. Ini acara torang-deng-torang. Kumpuli terhibur ya. Oke, kalau terhibur jangan lupa si kopi balik ke Ipoy alias salam balik ya. Persembahan lagu dari Pak Yopi, Mbak Pikir Bayabay sudah mau saya siapkan ya. Nanti mau putar sebentar karena ada lagi yang mau sapa spesial. Siang hari ini ada Ibu Melati di Winetin. Selamat sore Ibu Melati. Mau putar akang lagu Cinta Bukan Air Laut. Ini lagu kirim spesial buat Geminemen dengan Angel keluarga di rumah. Kalau ada bapak dengar semoga terhibur. Lagu ini mau kirim Lea untuk Ibu Meti dengan keluarga di CBA dan Ibu Ratna di Parigi 7 dengan keluarga ya. Pak Audi Rantun juga. Oke, di Batu Kota. Itu dia salam-salam tiga spesialnya untuk dari Ibu Melati di Winetin ya. Dapat salam dari Ibu Melati dan doa terbaik semuanya. Oke. Terima kasih Ibu Melati, so gabung lagi Deng Fani siang hari ini di Torang Deng Torang. Satu lagi ya, di kesempatan ini mau baca tiga yang bergabung di belakang Ibu Melati. Ada Julita Rompas di Tondano, selamat siang Julita. Mau request lagu Nova Sondak, Satu Kadera, Tiga Orang. Oke, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga, amin. Salam budaya. Julita kirim tiga spesialnya, pertama untuk Bung Semi Senduk di Rerer, kedua Maharaja di Politeknik, dan ketiga Kaheni Karina di Tikala Manado. Salam sayang selalu, yang lain nanti sebentar sore ya, dari Julita Rompas di Kiniar Tondano. Oke, itu dia salam tiga spesialnya saat ini. Dan juga tiga orang yang sudah bergabung mau bacakan kesempatan request ini. Nanti yang lain mau baca lagi untuk di sesi request berikutnya. Karena kuota tiga dulu. Ada Pak Yopi, Ibu Melati dan juga Julita Rompas. Yang saat ini tolong dengarkan dulu untuk tiga pilihan lagu sudah bersembahkan. For tolong semua menemani di acara request siang torang deng torang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

So di menit ke-31 dari jam 1 waktu Indonesia Tengah, masih di acara Request Ronin Torang. Dan masih setengah jam lagi kebersamaan kita kurang lebih. Jadi ada kesempatan yang belum bergabung, masih bisa gabung Sahabat Budaya di chat WhatsApp atau di SMS. Silakan di 0853-424-928 ya. Lanjut lagi mau sapa spesial yang sudah bergabung. Selamat siang, request lagu dari Wela Makawimbang, judul Mana-mana Jo. Oh, wow, pilih Mana-mana jadi judul dari Wela Makawimbang. Salam juga buat semua pendengar setiap Perempat Manado yang sementara stay dengan Fanny saat ini. Salam kompak kompersa, salam kompak persahabatan, salam kompersa semuanya. Oke, begitu Kang. Oke Fanny, makasih nih, sama tugas tetap semangat. Sukses untuk hari ini, God bless you. Dari Ibu Jane di Ermedidi. Oh Ibu Jane, makasih so gabung lagi deh Wow Fanny ya siang hari ini. Lagu Mana-mana Wow Kang dari Wela Makawimbang. Wow pilih yang Buku Nikah Jo. Asik sekali. Spesial juga buat Ibu Jane ya dan kekasih. Untuk pilihan lagu dari Wela Makawimbang, Mana-mana Wow pilih ya. Oke, lanjut lagi. Yang bergabung, selamat siang, wow, ya selamat siang, torang deng torang. Ini dengan Engku Rahul di Bolmut. Salam budaya dari Bolmut, Engku Rahul. Selamat buku dapa lagi ya. Request lagu Laki-laki Laundry. Kirim salam Jo for teman-teman yang lagi tugas di kelas masing-masing dari kelas 1 sampai 6 SDN 5 Bin Tauna di Desa Mome ya. Untuk seluruh kru Perempat, salam salam semangat. Terima kasih. Sama-sama. Yang lagi tugas, wow, selamat siang dan tetap semangat pasti. Terima kasih. Semangat ini ya. Lagi menemani Sahabat Budaya apalagi di acara Request Orang Dento Orang ya. Makasih banyak yang sudah bergabung di kesempatan ini. Wow, sudah baca tadi ada Tompi Ibu Jane di Erma Didian cantik dan juga Tompi Engku Rahul di Bolmut ya.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

satu lagu yang mau persembahkan juga dari Wela Mau yang Kami Mimpi Kawing. Ali itu spesial lagi ya. Buat yang request tadi itu. Ibu Jane ya, di Herma Didi, kasih banyak. Dan semua juga yang sudah bergabung, terima kasih sudah kirimkan salam. Dan sudah kirimkan lagu-lagu ya siang hari ini di Torang Deng Torang. Salam kompak persahabatan dan salam sehat, salam budaya. Oh, masih ada lagi yang bergabung, ini mau baca dulu di chat WhatsApp. Selamat siang, request lagu dari Monica Seroy, DP judul Menuju Sampai di Tulang. Oke. Salam-salam dari pendengar setia Perempat RRI Manado seluruh Indonesia. Makasih. Salam dari Bang Yeskil Orlando Sitanggang ya, Pak Yus dari Banjarmasin. Iya, salam budaya ya, menyapa dari Puncak Tikala untuk Pak Yus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan kan, yang sekarang merantau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke. Terima kasih Pak Yus, Pak Yeskiel, Bang Yeskiel ya, sudah gabung lagi kembali siang hari ini di Torang Deng Torang dengan Wau Fani. Persembahan lagu dari Monica Seroy ya, Menuju Sampai di Tulang.

Ya, tentunya lagu-lagu Popenado pilihan hadir menemani Sahur Budaya sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa juga sudah di menit ke-5-6 lepas dari pukul 13 menemani dari jam 12 tadi ya. Dan dengan pilihan lagu Popenado yang juga sudah Sahur Budaya persembahkan siang hari ini untuk sahabat budaya yang lain ya, yang sudah dikirimkan salam juga dan mendengarkan di siang hari ini ditemani saat jam makan siang dan lanjut lagi aktivitas ya. Terima kasih banyak ini Wafani, mau sapa-sapa kembali ulang yang sudah bergabung siang hari ini. Terompe Ibu Jusye, juga terompe Mam Julin, Ibu Melati, ada Julita Rompas juga, ada Bu Jain, ya. Kemudian ada Engku Rahul dan Bang Yeskil yang sudah persembahkan lagu dan salam-salamnya siang hari ini. Yang ya ada juga Pak Feral Tinggogo yang juga sudah kirimkan pilihan lagu ya di Torang Deng Torang. Wafani juga mau menyapa sahabat budaya dimanapun berada yang selalu setia mendengarkan Perempat Manado. Yang mungkin belum sempat gabung siang hari ini bisa gabung lagi nanti sore, karena ada acara request sore di program lanjutan Nyiru Malam Sore Sabantar ya di jam 4 sore. Dan yang gak sempat gabung juga karena dengan rutinitas siang hari ini, semangat ya untuk jalankan rutinitas sampai tuntas nanti. Untuk semua sahabat budaya dimanapun berada, ini sahabat budaya Kawenua yang ada di Bitung dan sekitarnya, yang ada di Minut dan sekitarnya, di Manado dan sekitarnya, sahabat budaya yang ada di Tondano, yang ada di Tomohon, yang ada di Mitra, Minsel, bahkan di Bulang Mongondo Raya, yang setia mendengarkan Perempat Manado ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu enak lainnya dan ikuti juga program acara lanjutan yang masih akan hadir di Nyiru Malam Siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 14 nanti Torang akan ikuti bersama acara Suara Budaya Nusantara yang nantinya akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Jadi ikuti terus ya untuk program Nyiru Malam Siang edisi hari ini. Tapi Wafani yang bertugas somo pamit undur dari nundengar Anda, karena abis di acara Suara Budaya Nusantara nanti di jam 15 untuk Nyiru Malam Sore lanjut Keke Heni mau batemang sahabat budaya dari jam 3 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya dengan program acara menarik di Nyiru Malam Sore bisa diikuti bersama nanti untuk sahabat budaya, baik yang mendengar di 88,6 FM, 11.88 AM dan di streaming RRI Digital ya, untuk sahabat budaya Nusantara ini ya, biasanya di jauh ya. Oke, terima kasih banyak, salam kompak selalu, salam budaya, nanti aku dapat lagi dan waktu dan kesempatan, sampai jumpa.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Act yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih ke informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lompat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya Kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayah juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak, Mbak Lina, Mariana ya.
1: Betul, Mbak, ya? Kita biasanya iya. Di sini dipanggilnya Empo, ya.
2: Empo, Empo Mariana.
1: Empo Mariana. Kalau di sana manggilnya okay. Apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol iya. Di tema sore okay. Sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oh, iya. Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber iya. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara, dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen.
2: Kak Jen,
1: betul nggak sih ayah nyebutnya Kota Soe? Ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe,
1: Baik, ya Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, berangin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Betul, betul. Sama Jakarta juga luar biasa panasnya.
2: Iya.
1: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica. Yang
3: cantik, aku tadi kirain Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RRI Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Po Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Po Nana. Panas banget.
1: Iya. Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Masih nunggu ya Mpok
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fak-Fak itu di mana ya?
1: Fak-Fak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya, beda nih.
3: Oh Papua.
1: Iya.
3: Oh beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fak-Fak itu.
1: Iya beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Sama ya juga belum.
3: Nanti mau ke sana sama Pona Nana kayaknya deh.
1: Ah nggak mau ah, Ica.
3: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan didangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian lah.
1: Iya. Ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya betul.
1: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat disimak
3: kan
1: ya.
3: Sebentar lagi, tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandak di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih. Salam buat semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap. Di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Mungkin
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu sebagai seorang budayawan. Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya. Baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh nggak jadi. Tadi udah ada telepon masuk tapi tidak nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan. Kak Jen, disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya, line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali, halo. Halo.
5: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak, Bang?
5: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir. Iya. Apa kabar Bang Tahir?
5: Alhamdulillah, kabar sehat. Semoga bahasa apa ya di Kupang.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya,
1: Bagaimana nih Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
5: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
5: Lalu narasumber saudara itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya.
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu ya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya.
5: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Mpok, terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
6: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
6: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timor. Itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
6: Ya.
2: Iya Pak.
6: Jadi, ya baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Toe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air, atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huem Nanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu, itu soenya itu, atau wadah untuk menenung itu. Sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota. Kota yang dulunya perkampungan kecil dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air gitu ya, dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Kemudian tadi itu,
6: saya tidak setuju dengan itu karena begini, secara antropologi bahkan tahun 1980-an, 70-an, itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama, tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria, pria asing, bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama oksirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
6: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya.
6: Nah, dan
2: iya, lanjut Bapak.
6: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
6: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu.
2: Iya.
6: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Iya.
6: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 tahun tiap kali ulang tahun.
2: Iya.
6: Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Iya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
6: Ya, ya.
2: Ini
6: kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Suidmi dan Timur itu di Kapan, pemerintahan Suidmi dan Timur itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
2: Iya.
6: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan.
2: Mm-hmm.
6: Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya,
6: ya.
2: Pak Pina. Iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri, ya. Ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
6: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah, kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai Besar.
2: Iya.
6: Jadi tahun 1906, Sanbai Besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi Kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang,

0: Jadi tahun 1908 Kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini. Sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini. Itu ada di wilayah Amanuban, tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
0: Betul, itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di Tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
1: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Mariana yang cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
3: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
1: tadi Pak Lopa. Iya, silakan.
3: Cigu, halo, Kakak Jen. Jen, cantik.
2: Halo, Cigu. Selamat siang.
3: Halo juga. Kirain Kakak Christine, taunya Kakak Jen.

0: rin niya. Ano yun, mag-iapa ni, kaka-apa mag-iapa ni, mag-iapa sa laki-laki. Tama juga? Lagi, mag-iapa, sama kapina.
1: Bapak Pina.
0: Nope, selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan si Suryani Bapak ya. Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe. Soe kan namanya ya?
1: Soe.
0: Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
1: Baik.
0: Masih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
0: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih
0: banyak. Selamat siang dan selamat pagi Timur.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
3: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
3: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini. Sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya, justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan, saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya, bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan, tahun 1970-an, 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi. Itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Uso of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebesi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafinisin Uemnenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Huemnanum Fafinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil O of PAOD ini, PAOD. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Uis Amnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soeh. Jadi mangkoknya itu namanya Soeh, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
4: Yeah.
3: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soeh ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timor, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Swiss itu tengah, Swiss itu selatan, Miden itu tengah, Timor itu ya Timor. Jadi di Indonesia kan jadinya Timor Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timor Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
4: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soeh gitu ya Pak Pina. Iya. Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soeh ini ada julukannya nih, The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena di sana, iya di sana itu dingin ya Pak Pina ya, dataran tinggi ya Pak ya.
3: Dingin sekali kalau, ya kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya, bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
4: Wah, iya ini ya, ini
3: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, sampai 12 derajat.
4: Iya.
3: 14, ya.
4: Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soeh. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soeh itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, silakan apa aja kira-kira nih?
3: Ya baik, kalau di Soeh ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soeh itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
4: Wow.
3: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Yeah. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soeh. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km, tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatukopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-tempat wisata. Seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus di Koe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya. Jeruk manis.
4: Minuman khas di sana ya?
2: Ya. Jeruk Soe ya?
4: Jeruk Soe.
3: Advokat. Di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bokor. Tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
4: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Iya, Mariana harus main-main ke kota Soe ini.
4: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
2: Iya.
4: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya sebentar. Oh iya, ini. Oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
4: Iya.
2: Ya. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
4: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali di 0213504510 WhatsApp di 0812112498. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya. Sebelum masuk ke segmen terakhir ya, Kak Jen ya. Dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope-Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Bu, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Iya. Maaf, salah. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Topi. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Topi atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Iya, baik. Baik Pak Pina. Mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi. Di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini sekali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu yang
1: betul, ya. Betul, karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Po. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat Pro4 di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Pro4 Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Bang, kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanam akan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggu ini kan so terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB dah apa Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, Dang.
4: Dia mau mana?
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Okay. Tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapelia muru-muru terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau? Sama deng tu robot abis akang baterai?
2: Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat sore untuk sahabat budaya. Baku dapat lagi torang di program Nyur Malam Bayi Sore untuk kesempatan kali ini. Setelah tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan di edisi kali ini di Rabu 9 September 2026 ini akan hadir untuk menemani sahabat budaya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 malam. Saat ini Tongso masuk di ragam Irama Nusantara. Nanti ini akan mengundang untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, yang mau request lagu bagi-bagi salam sampai di sebelum kumandang azan maghrib. Seperti biasa terangkan bergabung dengan RRI program Satu Manado nanti.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Sebelas delapan delapan AM.

Ya, dan Sahabat Budaya, saat ini sudah 37 menit melintas dari jam 4 sore ya, dan pastinya terima kasih untuk Sahabat Budaya yang masih selalu setia dan tora di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital ya. Ini coba bacakan dulu untuk beberapa yang sudah gabung di sini. Sore Cici Heni dengan Melani Diwonasa, request lagu dari Juan Reza featuring Eci Lamak yang judulnya Curi-Curi Pandang. Aduh, mau curi pandang pas apa aduh ini. Mau salam buat Julita Rompas, Bung Vero dan Ibu Ratna. Mat sore semua, salam manis dan kompak selalu. Cici Heni yang tugas, makasih tetap semangat. Nanti ini coba cari ya, Curi-Curi Pandangnya. Mudah-mudahan lagu yang di request ada ya. Curi-curi.

Okay, dan yang lainnya ditunggu yang ingin gabung tentunya untuk merequest lagu ya. Selamat sore, ada Dian yang katanya ingin dengar lagu ini Kak Cinta ya, yang covernya Pavin Vio ya, bisa banget sih namanya. Katanya mau request lagu ini, mau kirim buat orang-orang rumah dan juga buat seseorang yang lagi jauh di mata dekat di hati. Asik. Yang pertama curi-curi pandang, terus kedua inikah cinta, nanti nyambungnya apa, cinta sejati. Ditunggu yang lainnya untuk gabung ya, untuk merequest lagu bagi-bagi salam di sore hari ini. Kamu bisa request lagu Indonesia, lagu daerah, bisa juga lagu dangdut tentunya.

dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Okay, dan sobat Bria Transiting bagus yang sehadir ya. Kalau sebelumnya lagu ini sempat dinyanyikan oleh MA dan kembali dinyanyikan di cover oleh Pavin Vio ya. Kayaknya enak ya di versinya Pavin Vio. Walaupun dengan lagu yang sama tapi aransemennya agak-agak sedikit berbeda ya. Jadi kita lebih energik di sore hari ya. Untuk sahabat Bria yang selalu setia dan toran di sini, silakan ini tunggu di layanan SMS, WhatsApp, dan untuk lagu-lagu yang sudah ini hadirkan tadi, mudah-mudahan bisa memberikan hiburan segar untuk sahabat budaya. Oke, next Pak Yopi, apa kabar? Ada Ibu Pinca juga di sana ya. Salam satu hati. Selamat sore Nana Heni, Deng Yopi, Ipoy Tatoy di Kima Atas, apa kabar? Sangat-sangat baik ya. Request Aku Milikmu Selamanya dari Ellen Mamo, asik. Mau kirim buat kita Peter Sayang Jo, Mince Paat namanya. Dengar Akang Sayang ini lagu, semoga terhibur. DP Tampias Jo buat semua komunitas Tochida. Tochida orang yang, apa sih TCD Tochida? Kalau itu komunitas namanya Torang Cinta Damai. Jadi nim boleh baku-baku apa ya dong bilang, baku-baku cucu, baku-baku toki. Kalau baku-baku toki sadikin apa-apa dorang bilang ya, untuk kebersamaan. Asal jangan talebe. Salam sayang Jo semua dan salam kompak selalu. Itu Jo Nona, terima kasih, bye-bye. Oke, terima kasih juga untuk Torang P, Pak Yopi ya. Nanti sebentar ada undangan mungkin ya, nanti dari yang punya acara dong, Mam Anda yang undang ya, bukan saya. Nanti di grup Kang, Ibu Anda bilang. Ibu Anda minta lagu Home Pimpa, kirim versi apa dok nih Home Pimpa? Ada deh. Julita Rompas, silakan bergabung, ini tunggu ya. Mau request lagu apa?

Oke, dan silakan di belakangnya ini tunggu untuk yang ingin gabung ya, Julita. Kalau ada lagu yang pengen di request silakan, ditunggu buat salam-salamnya juga. Ada grup teman rasa saudara ya di TikTok. Apa kabar Bung Sami Sendu? Ada Opa Meta, ada siapa lagi ya? Iya, ada Tambelina juga. Dan apa kabar ada Bung Marco yang ada di Bunaken ya? Pak Vero Tinggogoy katanya mau request lagu Cinta Sandiwara. Aduh, bagaimana ya mau jelaskan? Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Karya Ermadidi. Makasih itu kunjungan tadi malam. Enso nikmati tuh makanan siap saji. Tampias juga buat Julita Rompas, Melani Wonasa, En Melati Winatin. Untuk Keke Heni, ada salam dari Cik Mei. Bye-bye. Salam balik. Heni le sobi langkang. Aduh dang, bagaimana ya? Sobo bodyguard kemarin. Oke, ditunggu lagu-lagunya untuk Sahabat Budaya ya.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Ya, dan sahabat budaya, saat ini sudah 11 menit melintas dari jam 5 sore. Dan tentunya untuk yang baru bergabung di sini, selamat sore, apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan dalam suasana yang berbahagia. Tadi Ellen Mama sudah hadir ya, Pak Yopi. Dan next siapa nih? Selamat sore Nona Heni, ini dengan Ito di Malendeng mau request lagu DJ remix dengan judul Anjing. Kayak solo judul Anjing Bakado dan kirim buat semua fans Perempat, salam kompersa selalu buat Heni. Terima kasih dan selamat sore. Sebentar saya lihat ya. Aduh, judulnya ini ganas deh judul ini.

Oke, next ada yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat sore Kak Heni sayang, Julita Rompas kini Artondano mau request lagu Ade Afi Kejujuran. Buat Kak Heni yang lagi tugas, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Bung Sami Senduk di Rerer, Ibu Nur di Kampus Nusantara, Pal 2, Kak Desi di Politeknik. Buat Kak Heni, makasih, selamat sore Ragam Irama Nusantara. Yang lain nanti sebentar malam Joni. Oke, terima kasih untuk Julita ya. Oke, next ada Mariani yang ada di mana ya? Di Tikala ya, katanya mau minta lagu Astaga Bercanda. Harusnya tidak bercanda ya, harus yang serius. Oke, 3 lagu so hadir di sini. Ini mau hadirkan untuk sahabat budaya dan ini masih menunggu yang lainnya untuk bergabung ya sebelum kumandang azan maghrib. Dan nanti ada informasi juga yang akan Heni hadirkan untuk sahabat budaya. Makanya jangan kemana-mana ya.

0: son.
1: Dari tadi udah kasih bangun, nggak nanti tidur ulang. Bang Konco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
2: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

selalu siap melayani setiap saat. Makanya nih sahabat budaya, pakai Biznet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet UDIS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Tentunya sahabat budaya, pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu nih sahabat budaya, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai dengan 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya nih sahabat budaya, totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Nah tentunya untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi biznethome.net untuk sahabat budaya ya. Itu tadi untuk sahabat budaya beberapa informasi seputar Biznet Home ya. Dan terus lanjut lagi dengan beberapa yang ingin gabung untuk request lagu ya.

yang sudah gabung di sore hari ini. Sore kakak, saya Tia dari Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Leano yang judulnya Selesai. Makasih sebelumnya. Makasih juga buat Tia yang sudah gabung ya. Apa kabar juga untuk grup TCD ya? Ada Torangpe Ibu Anda di Suaan, ada Pak Audi yang ada di Bahu juga, ada Roni yang ada di Seputaran Teling ya, ada Trompe Pak Ibob yang ada di Paniki ya. Iya, Mam Femi juga ya, apa kabar? Ada Trompe Jane juga, Ibu Jenny. Boy, Abu Mencha juga ya. Pak Jeffrey Tibuleng juga ya. Mami Niba Ilang, ada juga siapa ya? Pokoknya semua-semua aja deh yang tidak bisa disebut satu persatu. Mudah-mudahan terus mau tak kumpul di hari Sabtu, Kang. Oke, dan lagu dari Sabrina Leonor, Henny so siapkan, ditunggu aja ya.

Ada juga yang minta teh hijau katanya. Itu dari Tulus tapi versi koplo ya. Hip dude. Jadi gimana nih modelnya ya? Tapi penasaran juga ingin dengar lagunya ya. Untuk tiramisu yang ada di seputaran Bali ya. Semoga terhibur tentunya di sore hari ini. Ini enggak mau berlama-lama, torang langsung jo ke lagu dari Sabrina Leonor dulu. Dan ini informasikan, jangan lupa untuk kumandang azan maghrib bila kota Manado dan sekitar di sore hari jatuh pada pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib bila kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado Kandang informasi dan inspirasi di hari ini ya. Dan tentunya juga sama menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tepuk semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, okay, yang pasti pendengar di kesempatan hari ini untuk lagu-lagu religi islami cukup dulu. Dan masih di Manado sore
1: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
3: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut, menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
2: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metetengkang, mau papa ngadat, medarahunggeo.
3: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
2: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek sasego, mek kakui, ara, akang ari, kembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mek darahungge, mek tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kata tuari,

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hungkeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hungkeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa pasal bilang poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoak pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong oiyo, masili, tenggang rasa no. Mungkin tenggang sili, tenggang rasa semua melekat sekali. Jadi maning tala makoak pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Eh, Schulte. Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baromo-romo mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek saya lo batang saya jauh beli dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan saya ada siula gerang, anjang siula beli di daun silana yang pucuk siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Nah, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang ada nenek mamak di dulu kan, kami dah bersama. Mau bau onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kabayu mau kau bau sebatangnya. Mbak kayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Mbak kayu si kau bau.
0: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan Sobat Budaya masih dengan lagu-lagu pilihan tentunya di Senandung Bau Sami, Henny hadirkan untuk kesempatan malam hari ini. Lagu dari daerah Sangi Talaut, setelah sebelumnya Henny sudah hadirkan Tolong Pe Kampung ya. Lagu-lagu daerah dari Sulawesi Utara sudah hadir untuk Sobat Budaya. Dan kali ini Sobat Budaya Henny punya beberapa informasi yang Henny kutip dari rri.co.id. Di mana pemerintah kampung Utaurano memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kobaran api yang disebut telah mendekati permukiman warga di Lendongan 3 Kedang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada Selasa 8 September kemarin, di mana Sekretaris Desa Utaurano Febrianto Takapulungan kepada rri.co.id mengatakan berdasarkan pemantauan langsung jarak titik api ke batas wilayah Lendongan 3 Kedang sekitar 2 km. Sedangkan dari batas wilayah menuju permukiman warga sekitar 2 km. Dengan demikian, total jarak api ke permukiman diperkirakan 4 km. Meski demikian, pemerintah kampung tetap menetapkan status siaga dan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pihak untuk menunggu arahan lebih lanjut apabila situasi berubah. Dikatakan Febriana, hingga saat ini warga Lendongan 3 Kedang belum melakukan pengungsian mandiri. Masyarakat disebut masih tenang namun tetap waspada sambil mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Dampak kebakaran mulai dirasakan berupa asap dan abu halus yang terbawa angin hingga ke kawasan pemukiman, namun gangguan kesehatan maupun aktivitas warga dinilai belum signifikan. Pemerintah kampung juga terus menghimbau warga agar berhati-hati saat beraktivitas di kebun yang berada di kawasan kaki Gunung Awu. Meski kebutuhan ekonomi membuat sebagian warga tetap berkebun, mereka diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kebakaran yang terjadi tentunya.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus? Kenapa, Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh, jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

Oke, dan Sobat Budaya tentunya menemani suasana makan malam di malam hari ini yang masih terus hadirkan lagu-lagu penyemangat ya. Di Senandung Bau Sami dengan beberapa informasi yang lagi di rumah, yang lagi santai-santai, yang lagi di perjalanan, bahkan yang shift malam untuk malam hari ini ya. Oke, dan Sahabat Budaya masih dari rri.co.id di mana Sahabat Budaya beberapa informasinya ini kutip untuk Sahabat Budaya. Kementerian Dalam Negeri mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja ini diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah, work from home, WFH dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung, di mana pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sumatera Selatan. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Tito memastikan kegiatan work from home dipersilakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dalam kondisi demikian. Penyesuaian terhadap aktivitas masyarakat mencakup proses belajar mengajar hingga sistem transportasi darat. Kebijakan darurat ini diambil demi mengurangi resiko bahaya abu vulkanik di area terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan himbauan ke kabupaten dan kota untuk antisipasi dampak. Kepala daerah berwenang menetapkan status darurat apabila kondisi kesehatan dan keamanan ASN terganggu. Tito menegaskan kepala daerah memiliki wewenang penuh dalam menentukan tingkat keterpaparan bahaya erupsi. Penetapan status darurat menjadi dasar hukum utama pemberlakuan sistem kerja dari rumah secara sah. Penerapan kerja dari rumah dapat dilakukan secara bertahap tentunya, mulai dari kapasitas 50%, sektor esensial seperti pemadam kebakaran serta pelayanan listrik tetap wajib beroperasi secara penuh. Tito menjelaskan skema pembagian kerja shift untuk menjaga keandalan fasilitas pelayanan publik instansi. Petugas sektor kesehatan wajib hadir secara fisik untuk memberikan pertolongan medis emergensi. Persentase kehadiran pegawai dapat dipangkas lebih lanjut apabila risiko ancaman kesehatan semakin meningkat. Pemangkasan jam kerja fisik disesuaikan dengan intensitas sebaran abu vulkanik di lapangan. Ia mengingatkan keterlibatan instansi teknis sangat dibutuhkan dalam memberikan penilaian data kebencanaan secara berkala. Skema kerja fleksibel dipastikan tidak akan melumpuhkan fungsi utama pelayanan administrasi publik. Pemda diinstruksikan memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB secara rutin dan koordinasi ketat juga melibatkan Pusat Vulkanologi dalam mitigasi bencana geologi serta BMKG. Dan Tito menuntut seluruh Pemda di wilayah beresiko tinggi untuk memantau data seismik harian. Langkah mitigasi dini ini harus diambil secepatnya berdasarkan pemutakhiran informasi resmi lembaga teknis tersebut.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Blast 88 AM.

0: murid. Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, dan sobat bilang ini akhirnya sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya di Jawa Melambai Sore untuk kesempatan kali ini. Dan nanti ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk Jawa Melambai Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun Bung Lambe. Yesus memberkati bersama keluarga tentunya.

Siang itu matahari sangat terik ketika saya menuju rumah Ibu Mercia Dua Moong di kawasan Gunung Belah, Kota Tarakan. Ia adalah pengrajin kain tenun ikat bermotifkan tidung Kalimantan Utara. Uniknya, tenun yang ia hasilkan merupakan tenun berbahan dasar benang khas Nusa Tenggara Timur, NTT, yang merupakan daerah asal Ibu Mercia, namun dengan cita warna tidung. Untuk mengenal sosok Ibu Mercia, yuk ikuti saya yang sempat berkunjung ke rumahnya.

0: Ya, ibu satu anak ini menjadi satu-satunya penenun kain khas NTT di kota Tarakan. Berbekal bakat yang diturunkan dari keluarganya dan alat tenun yang dibuatnya sendiri, Mersia sudah banyak menghasilkan kain tenun ikat. 9 tahun sudah Mersia rutin menenun kain. Berawal dari keinginannya untuk mengisi kekosongan waktu dikala ia sudah tidak lagi bekerja. Tidak banyak kendala yang dihadapi saat awal-awal mulai menenun. Sebab tangannya sudah piawai menyusun benang sehingga menghasilkan kain tenun dengan beragam motif yang indah. Bersama sang suami, Mersia membuat sendiri alat tenun yang akan digunakannya untuk menyatukan ribuan benang untuk menjadi sehelai kain. Awalnya, Mersia tidak terpikir untuk menjual kain tenun yang dihasilkannya. Selama ini dirinya hanya membuat kain tenun untuk dipakai sendiri. Selain itu, wanita yang berdarah Maumere ini juga selalu menyediakan kain tenun untuk keperluan keluarga, seperti pernikahan dan pemakaman.
1: Itu ibu jual kemana?
2: Untuk pakai sendiri, galang sendiri. Ya. Ini mulai karena dari dinas perindustrian itu mungkin sudah melihat, mendengar mereka datang. Disuruh kerjakan yang motif lokal sih.
1: Jadi motif apa tuh? Tidung ya?
2: Iya.
0: Ia mengaku kain tenun yang menjadi salah satu benda wajib yang dimiliki orang NTT, sehingga tidak heran jika di rumah-rumah warga di NTT memiliki alat tenun. Kesibukan wanita asal NTT juga diisi dengan menenun. Untuk mendapatkan satu kain tenun ikat, Mersia mengaku membutuhkan waktu selama sebulan. Walaupun lama, namun kualitas kain yang dihasilkan tidak diragukan. Sebab mulai dari proses pewarnaan hingga menenun dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengerjaannya dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Jika terjadi kesalahan sedikit, motif kain bisa berubah. Tidak hanya membuat motif khas NTT, Mersia juga turut berinovasi membuat kain tenun ikat dengan motif khas kota Tarakan, salah satunya semandak. Tidak disangka, hasil karyanya itu kini membuatnya semakin dikenal masyarakat Tarakan sebagai pengrajin tenun ikat di Tarakan. Meski dirasakannya membuat motif khas kota Tarakan dirasa cukup sulit, namun istri dari Petrus ini pantang menyerah.
2: Seperti batuk semandak tuh pakis, itu yang pakis-pakis tuh. Bintang, ada juga taburan bintang, tabur dada burung ada juga.
1: Berarti Bu Mersia mungkin dari dulu, dari waktu di kampung, di Flores itu memang sudah
2: iya.
1: Ini kerjaannya turun-temurun keluarga?
2: Turun-temurun, dulu kami kalau pulang sekolah itu kan lihat orang tua kerja gitu, kita juga ikut bantu disuruh ini, bentangkan benang, gulung. Jadi belajar-belajar tahu.

0: Beberapa kain tenun dengan motif khas Tarakan karyanya pun sudah pernah dibeli oleh beberapa istri pejabat di kota Tarakan. Selama ini Mersia memproduksi kain tenun ikat dibantu oleh tantenya. Sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan 2 kain tenun ikat. Untuk harga, Mersia mematok harga 1,2 juta rupiah untuk ukuran kain sepanjang 2 meter. Ia pun berharap suatu saat nanti dirinya mempunyai rumah produksi dan pemerintah kota Tarakan memberi perhatian atas usaha kecil menengah yang tengah ia jalani.
1: Harapannya kayak kepingin mempunyai rumah produksi gitu sendiri. Ada yang membantu.
2: Harapan untuk pemerintah adalah perhatian.
1: Iya, gitu adalah ya. Tolong diperhatikan.
2: Ya, perhatikan usaha menenun ya.
1: Iya, iya.
2: Karena ini baru ada satu ini ya, Bu ya, yang ada di Tarakan.
1: Iya, ada juga yang lain sudah, cuma yang pertama sekali menenun tuh saya yang
2: dulu. Oh, ibu yang duluan.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak captikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman captikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama captikus.
1: Kalau supaya captikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya captikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani captikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah captikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: captikus? Hasil captikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari captikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung captikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung captikus karena surat izin. Di PKK tuh petani captikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani captikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani captikus dulu. Memang petani captikus walaupun kuliah jaba olahnya captikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol captikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh captikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa captikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa menyunjat tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Captikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik.

0: Dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
0: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri, karena tanpa ada keterlibatan

0: Keterlibatan masyarakat sendiri, ya, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, doang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
0: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Ya, dan selamat malam sahabat ya. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali Torang Bakudapa lagi di Patorang Piacara Malam Bakudapa RRI Perumpat Manado Suara Budaya Kawanua. Saudara seperti biasa, Anda nanti bisa request lagu ya di acara ini. Bisa kirim salam buat siapa aja yang ingin Anda kirimkan di malam hari ini lewat WhatsApp 0853 424 0098.

Ya. Sahabat budaya, jadi yang malam ini ingin gabung bisa lewat WhatsApp ya, bisa juga lewat TikTok ya. Dan malam ini sahabat budaya kita punya topik menarik ya. Pernahkah Anda berbohong untuk hal yang baik? namanya bohong tapi demi kebaikan ya. Atau bahasa Inggrisnya white lie ya. White lie, white putih lie, bohong. Jadi bohong putih. Nah, jadi itu. Bohong putih atau white, bukan bohong putih ya, tapi bohong putih. Bohong putih itu misalnya saudara Anda berbohong untuk kebaikan seseorang misalnya ya. Misalnya contoh ya, ada misalnya Anda punya anak misalnya ya, terus anak Anda meminta kepada Anda supaya tidak memberitahukan kalau dirinya ada di rumah, karena kalau sampai mereka tahu ada di rumah, mereka akan mengajak dirinya untuk bermain. Nah, padahal misalnya Anda lagi sakit atau Anda tidak mau ya untuk bermain misalnya ya. Nah, karena anak biasanya anak-anak suka ajak-ajak kan temannya misalnya bermain begitu kan. Nah itu untuk anak-anak ya. Tapi kalau orang dewasa ada juga. Misalnya suami diajak teman-temannya untuk keluar malam misalnya. Tapi karena istrinya tidak mengizinkan, jadi istrinya mengatakan bahwa suaminya tidak ada. Nah, itu untuk kebaikan misalnya kan, kalau dia kasih izin, nanti suaminya pulang pagi. Suaminya kan kalau misalnya suaminya kalau sudah jalan-jalan dengan teman-temannya itu suka misalnya suka pulang pagi karena ya begitulah ya, diajak teman minum ya atau apa ke tempat hiburan malam. Nah, itu mungkin istrinya sengaja mengatakan suaminya tidak ada padahal suaminya ada. Nah, itu dia contoh-contoh ya, hal-hal yang mungkin pernah Anda alami. Ya, jadi white lie ya, bohong putih, bohong kecil demi kebaikan ya. Memang itu namanya dusta. Dia mau kecil atau besar tetap salah. Tapi pernahkah Anda melakukan white lie kepada orang yang kamu sayangi? Nah, menurut kamu, sahabat budaya, apakah bohong kecil boleh dilakukan kalau tujuannya untuk menjaga perasaan misalnya ya? Itu kalau dalam hubungan saudara, Anda sengaja tidak, Anda sengaja tidak jujur. Kalau Anda mau jujur nanti takut pacar Anda akan merasa sedih atau merasa kecewa. Jadi Anda tidak mau menjelaskan dengan sejujurnya. Ya, jadi mana yang lebih baik, berkata jujur meskipun menyakitkan atau berbohong sedikit demi kebaikan? Ya, jadi saudaya pernahkah Anda white lie yang kamu lakukan justru menjadi masalah besar? Apakah white lie paling lucu yang pernah kamu lakukan? Nah, itu dia, itu poin-poinnya sahabat budaya ya. Oke, selamat malam kawan wa, sahabat budaya. Jadi itu topiknya, pernahkah Anda melakukan bohong putih ya atau bohong kecil yang Anda lakukan tujuannya untuk menjaga perasaan seseorang ya. Oke, silakan. Saya tunggu sambil kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lapan 88,6 FM,

0: Sudahlah. Hapus saja air matamu. Hentikan tangismu.
1: Tapi aku gak enak sama kamu, Mas.
0: Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, aku ini laki-laki, aku bisa terima. Seperti kata Niji, biarlah, ku rela melepasmu. Seperti kata Krisya, pergilah kasih, kejarlah keinginan. Seperti kata... Aku belum ngomong, Pak. Aku belum ngomong. Dengar ya.

0: Mas, kamu nangis ya?
1: Hah? Enggak.
0: Kamu nangis?
1: Enggak.
0: Itu
1: sakit.
0: Oh, dia nangis.
1: I'm okay.

Dan pendengar, lanjut kita di acara request malam Bakudapa ya. Dan topiknya masih dengan White Lion. White Lion. White Lion. Artinya bahasa Inggrisnya white lie, bahasa Indonesia bohong kecil atau bohong putih, dusta putih. Nah, begitu ya. Dusta putih, pernah kan saudaya melakukan dusta putih atau bohong kecil ini? Saudaya untuk sesuatu yang mungkin menyelamatkan seseorang misalnya ya. Menyelamatkan sebuah hubungan, menyelamatkan sebuah persahabatan. Nah, tapi ya namanya tetap aja ya, namanya meskipun dusta kecil tetap itu salah ya. Meskipun tujuannya untuk membela atau menyelamatkan seseorang atau teman atau pacar atau pasangan ya, tapi ya ujung-ujungnya tetap dosa ya. Tapi pernah, pasti setiap orang pernah melakukan ini ya. Itu sebuah tindakan yang Anda lakukan semata-mata untuk melindungi seseorang ya yang Anda cintai. Ya, misalnya begini, Anda punya pacar sedang dicari-cari polisi ya, karena misalnya

ya kasus apa gitu kan. Nah, terus dia masuk sembunyi di rumah. Nah, karena Anda sayang pacar Anda itu, Anda berdusta kepada polisi misalnya. Oh, Pak, enggak ada orang di sini, Pak. Betul, Pak, enggak ada. Ah, masa dia masuk di sini kok? Iya, Pak, enggak ada, Pak. Ah, ibu ini jangan main-main ya, Bu. Saya periksa ini. Ah, setelah diperiksa akhirnya ketemu orangnya. Berarti Anda sudah menolong orang dengan dusta putihnya ya. Oke, baik. Tapi kita tidak menyarankan untuk Anda melakukan kebohongan seperti itu ya. Ah, membela yang salah. Oke, saudara, belalah yang benar, jangan bela yang salah, saudara ya. Oke, ini ada Rina di Malalayang. Halo, selamat malam Kak Stanley, dengan Rina di Malalayang. Saya pernah bilang ke teman Kak Stan, kalau saya pernah bilang ke teman saya itu kalau masakannya itu enak. Kak Stan, padahal sebenarnya ya asin, terlalu asin Kak Stan. Jadi saya tuh enggak tega sih bilang yang sebenarnya begitu Kak Stanley. Wah, ini namanya white lie. Karena Rina menjaga perasaan temannya atau menyelamatkan persahabatan, jadi terpaksa dia bilang enak padahal kegareman, kebanyakan garam ya. Nah, banyak kan seperti itu untuk menjamin perasaan, walaupun dia tidak suka dia bilang suka. Walaupun dia enggak tertarik dia bilang tertarik. Walaupun sebenarnya dia enggak suka si cowok itu, cuman menjamin perasaan aja si teman yang jadi mak comblang, terpaksa dia terima si cowok itu karena temannya yang bikin yang jadi penghubung, yang jadi mak comblang. Tapi karena atas dasar dia tidak mau hubungannya dengan temannya yang jadi mak comblang itu putus, terpaksa dia iya. Nah, ini salah. Kalau kamu tidak suka, bilang aja enggak suka. Nanti kan kamu merasa itu satu keterpaksaan. Sesuatu yang dipaksain enggak enak. Ya, enggak enak pokoknya. Jadi jangan sekali-kali Anda mengorbankan perasaan Anda ya. Kalau Anda rasa Anda tidak suka, bilang aja enggak suka. Jangan Anda berbohong hanya untuk menyelamatkan perasaan orang lain atau persahabatan ya. Oke, kemudian ada Andi di Tikala. Selamat malam Kak Stanley, dengan Andi ini di Tikala. Ya, saya pernah bilang ke pasangan saya tidak marah. Padahal Kak Sten, sebenarnya saya marah. Nah, ini sudah masuk wilayah berbahaya. Kalau punya pasangan yang berbohong, sebenarnya Anda marah tapi Anda bilang Anda tidak marah. Nanti ujung-ujungnya Anda akan kelabakan ya, dia buat terus. Karena dipikir Anda tidak marah kan? Nah, dia bikin terus. Nah, ini bisa merusak hubungan ya. Jadi jangan seperti itu ya Andi ya. Anda harus jujur, kalau Anda marah bilang marah. Kalau Anda senang bilang senang gitu ke pasangan. Ya, yeah. Oke, lanjut ada Mei di Malalayang. Malam Kak Stanley, malam. Kalau saya itu lebih baik jujur ya Kak Sten ya. Walaupun sebenarnya sakit daripada nanti kebohongan kecil menjadi masalah besar, ya enggak sih? Iya sih, itu berarti kamu merupakan tipe atau tim yang jujur walaupun pahit ya. Oke Mei, terima kasih. Lanjut dari Roni di Sario. Selamat malam Kak Stanley, malam juga. Kak Sten, saya itu pernah bilang sedang sibuk supaya tidak ikut acara teman. Iya, jadi kalau Anda bilang sibuk, ya mereka sih nggak percaya kalau Anda bilang sibuk.
kan Anda cuma di rumah, ya. Nah, beda kalau mereka tidak tahu kesibukan Anda, ya. Ya itu dia. Pada sebenarnya Anda lagi apa? Lagi rebahan di rumah, ya enggak? Lagi tidur-tiduran, lagi malas-malasan. Oke, terima kasih untuk Roni di Sario, ya. Oke, kita dengarkan lagu dulu di malam ini, saudaya di malam baku dapa. Jangan kemana-mana, pendengar. Stay tune terus bersama RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dong DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, bagaimana? Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, dan baik pendengar, terima kasih buat sahabat budaya yang masih mendengarkan RRI Perempat Manado Suara Budaya Kawan Dua malam hari ini. Dan masih bersama saya Stanley Sauda yang terus menemani Anda malam hari ini. Ya, silakan buat sahabat budaya yang ingin bergabung di WhatsApp 0853-424-00928, juga yang bergabung lewat live TikTok. Ya, silakan di komen di kolom komentar. Jangan lupa yang belum follow, ya silakan di follow sahabat budaya, biar semakin banyak Anda apa, kalau Anda sudah follow follow akunnya Perempat, nanti sahabat budaya bisa mendapat notifikasi pemberitahuan dari kami, ya, di mana kami lagi live. Ya, jadi sahabat budaya ya dapat undangan lah begitu ya. Aduh, ini dari Perempat ini ya. Siapa yang siaran ini? Oh, si Brewok. Ya, si Lambertus. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau malam ini Anda ingin bergabung, jangan lupa di apa? Di follow dulu ya yang belum follow. Kemudian yang belum tap-tap layar, silakan di tap-tap layarnya saudara, biar semakin banyak Anda likes ya. Ya, ini masih belum ada yang tap-tap layar ini ya, silakan di tap-tap layarnya dulu, nanti saudara bisa request lagu, bisa kirim-kirim buat siapa yang ingin Anda kirimkan lagu, buat siapa aja ya yang ingin Anda kirimkan. Ya, mungkin kebetulan malam ini mereka lagi nih buka TikTok, lagi scroll-scroll, dapat nih Perempat lagi live ini. Ada yang ngirim ini dari, misalnya dari si Bimo ya, kirim buat saudaranya Bimo yang ada di Jayapura misal, lagi dengerin, lagi monitor Perempat ya. Kali aja dia lagi mendengarkan, ya silakan Anda kirimkan dia lagu dan kata-kata yang romantis ya saudaya. Oke, ditunggu yang ingin gabung lewat live TikTok Perempat, silakan yang belum follow silakan di follow ya. Kalau sudah follow jangan lupa tap-tap layarnya ya saudaya, di tap-tap layarnya ya saudaya. Oke, di apa, di komen, di likes itu kan maksudnya tap-tap layar itu ya, likes, love love love love love. Nah ini love love nya belum masuk ini ya. Oke, ada siapa yang sudah bergabung? Stephen ya, Stephen. Kemudian you 123456, John Rembet ya, selamat malam John Rembet. Oi otomotif ya, ada Lan ya, selamat bergabung di Perempat malam hari ini ya. Oke, kita coba baca WhatsApp ini, ada siapakah yang sudah masuk. Ternyata ada, biasa Ibu si Merah Delima yang wajunya merah, apalagi kalau bukan Ibu Jusya. Halo, selamat malam Bapak Ganteng Pak Stanley, malam baku dapa. Ini deh Ibu Jusya dari Perum Gria, Rizky Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Mau request lagu dong? Judul lagu Satukanlah Hati Kami Berdua. Yang nyanyi Dian Pisesa, mau kirim for Ibu Lina di Warukapas. Dan Pak Gemini Men di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang Ibu Lina dan Pak Gemini. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat Mbak Dengar Juni. Ibu Lina deng Pak Gemini Men, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Stanley. Thanks nih, malam baku dapa. God bless tuh. Oh, hampir lupa, Ibu Jusya mau kasih ucapan happy birthday to you Bapak Ganteng Pak Stanley yang ke-52. Hari ini tanggal 9 September 2026. Semoga sehat terus, panjang umur selalu, dan sukses terus dalam tugas pekerjaan di Perempat RRI Manado, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Praise the Lord. God bless you. Oke, thank you. God bless you too untuk Ibu Jusya. Terima kasih ya. Dan thanks nih Bapak Ganteng Pak Stanley. So, tolong baca akan Ibu Jusya P SMS di WhatsApp. Dan so, tolong putar akan Ibu Jusya P lagu sayangan.
Oke, Ibu Jusya, lagunya nanti saya cari ya. Satukan hati kami ya. Satukan hati kami. Ya, Dian Pisesa. Baik. Ibu Jusya, kita akan dengarkan lagunya. Ibu Jusya, yang lain yang masih ingin request lagu silakan di komen di kolom komentar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di Malam Baku Dapa RRI Perempat Manado, saya tunggu ya di kolom komentarnya ya. Oke, kita dengarkan dulu saudaya Dian Pisesa dengan Satukan Hati Kami.

0: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, masyarakat orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk kita mulai dari diri sendiri, hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Dan baik pendengar, masih bersama kami Pro 4 RRI Manado Suara Budaya Konwa, dan masih live kita di TikTok Pro 4 malam hari ini. Saudara, jadi yang ingin gabung silakan ya. Saudara, jangan lupa di follow untuk akun Pro 4 ya di TikTok. Malam hari ini kita lagi live dan kita masih ngobrol dengan topik kita, yaitu bohong kecil demi kebaikan ya. Jadi white lie ya, atau bohong kecil. Nah, ini bohong kecil biasanya untuk tujuan sesuatu yang bisa menolong, bisa menjamin perasaan, bisa apa ya, pokoknya white lie ini biasanya tujuannya kita white lie itu karena kita sayang orang itu, saudara ya. Kita menjamin perasaan orang itu, bisa teman, bisa pacar, bisa keluarga ya. Nah, contoh yang ini nih, ada dari Cindy di Paldua. Selamat malam Kak Stanley. Ya, malam. Menarik sekali topik ini Kak Stan ya. Kalau Cindy sih pernah bilang kepada anak saya, kalau ulang tahunnya sedang dalam perjalanan, padahal belum beli. Waduh, ini namanya white lie versi orang tua ya. Biasa orang tua berbohong kepada anaknya seperti itu. Sudah kok adek, tenang, itu hadiah sementara dalam perjalanan. Jadi sabar Jo. Pasti dia suka mari-kemari dia. Nah, itu biasa orang tua kan suka begitu. Nah, itu Cindy. Ada lagi Stephen di Sindulang, Tuminting. Selamat malam Kak Stanley. Ya, malam. Kak Stanley, kalau kita pernah bilang apa ini? Petamang sudah so on the way, padahal masih di jalan. Ya, itulah kebiasaan orang ya, supaya dia petamang sunya mau banyak bertelpon, sudah banyak mau tanya ngana mau datang kan nyanda, ngana sudah di mana. Atau ada yang langsung badusta, sudah so OTW kita, OTW. Sudah so dekat kita. So dekat padahal baru bangun tidur. Nah,

cuci muka merbulu misalnya begitu, mar supaya dia pitamang pe perasaannya nda kecewa, jadi sengaja dia bilang sudah so OTW. Nah, itu dia ya, dusta putih. Terus ada lagi Vina Diwanea. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Kalau Vina pernah bilang nyandak lapar supaya makanan Vina pernah bilang sudah kita nyandak lapar supaya kita pemakanan boleh mau kasih ke orang lain. Nah, ini tujuan yang bagus ini. Padahal sebenarnya Vina belum makan. Cuma karena dia sayang apa itu orang itu dia. Jadi dia DP makanan, dia kasih ke orang lain. Nah, ini DP nama dusta putih yang menolong orang, ya. Nah, ini bagaimana? Badusta mar demi kebaikan sahabat daya. Tetap menurut ngoni ini dosa atau enggak? Nah, jujur sih pernah ada ya. Torang kan misalnya torang ada makanan. Gong kaget tiba-tiba ada opa-opa atau oma-oma lewat, kasihan den saya sudah 2 hari belum makan ini sudah 2 malam ini bagaimana. Akhirnya orang jadi rasa sayang, rasa iba. Tadinya orang udah beli roti for orang mau makan, akhirnya orang kasih petu oma atau petu opa yang susah kasih yang ada lewat. Nah, itu dia contoh ya. White lie untuk tujuan untuk menolong orang, ya. Dusta putih untuk menolong orang. Oke, terima kasih untuk Vina. Semoga Anda meskipun berbohong tapi tujuannya untuk kemanusiaan, ya. Ya, baik sekali ini, ya. Apa yang dialami Vina ini banyak sekali ya. Orang-orang yang sangat merasa terpanggil, merasa punya apa ya istilahnya, punya bahasa apa itu, sudah lupa lagi ini. Apa DP nama kota itu, sahabat budaya, alah selupa ya DP istilah itu, pokoknya ada merasa peduli ya, peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya. Oke, terima kasih untuk Vina. Lanjut ada Yos di Kairagi. Ya, selamat malam Kesteni. Kalau kita ini pernah pura-pura suka hadiah dari teman supaya dia tidak kecewa. Oh, mengerti. Jadi lebih cerita ini Yos ini dia teman udah kasih hadiah. Terus nih hadiah mungkin ya apalah ya yang membuat Yos pura-pura suka dengan itu hadiah. Padahal sebenarnya Yos tidak suka hadiah itu. Ya, terimalah Yos. Namanya juga orang suka, orang cuma ada kasih. Jadi orang terima apapun dia ada kasih, ya. Sekali itu cuma kecil DP hadiah, tapi DP makna hadiah yang diberikan itu, ya, harus orang apresiasikan, ya. Oke. Jadi ada lagi, silakan yang mau bergabung di WhatsApp 0853-424-00928 dan juga lewat live TikTok Pro4 RRI Manado ya. Oke, saudara terang langsung saja dengarkan lagu-lagu berikut ini. So jangan kemana-mana, tetap di Pro4 RRI Manado.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup. Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dalam di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
4: Ya, dan sayang sekali saudara, waktu kita sudah hampir selesai ya, tinggal 5 menit. Berarti saya segera akhiri hingga di sini dulu kebersamaan kita saudara di acara request malam baku dapat. Terima kasih untuk atensi mina dengar Anda semuanya sudah mendengarkan perempat di 88,6 FM, 11.88 AM, juga di aplikasi RRI Digital dan di live TikTok perempat ya. Mohon maaf kalau ada terdapat salah-salah kata-kata yang kurang berkenan, jangan disimpan di hati. Oke, saudara, saya pamit untuk acara ini, namun masih ada satu acara lagi, tetesan malam ya, khusus untuk Anda umat Kristiani yang malam ini sudah mau hendak beristirahat. Ada kidung-kidung rohani yang bakal kami hadirkan sampai di jam 12 malam nanti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam budaya.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal. Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu."

Mari kita jaga persatuan ini. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Mas Regaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Nusantara.
1: Nyur Malam by Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muat.

Baik pendengar, hingga di sini dulu untuk kebersamaan kita malam ini di acara Tetesan Lampun Malam. Lagu-lagu rohani sudah kami hadirkan menemani suasana Anda malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah mendengarkan siaran Pro 4 di Nyiur Melambai Malam ya. Dan saudara, semoga saja apa yang kami sajikan, lagu-lagu, informasi, dan tentunya pesan-pesan yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda, bisa menambah pengetahuan ya, dan nasana Anda dalam informasi tentang budaya, adat istiadat, dan hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda. Pengetahuan-pengetahuan umum ya sudah kami sajikan di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan mohon maaf sahabat budaya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati dan pendengaran Anda ya. Saya Stanley memohon untuk jangan disimpan di hati. Oke, saudaya, akhirnya saya Stanley pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan salam budaya.

Ya, baik, dan saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, ya, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Sobat Buli di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Pembangunan program siarannya hari ini, Kamis 10 September 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa lagi selamat muda di lembaran ke-10 bulan September 2026 ya. Seperti biasa kami mengawali pagi ini tentunya dengan kirim pujian rohani Kristen ya. Sembari juga selamat budaya tentunya memulai pagi ini dengan ucapan syukur ya. Bekerja sebagai semboyan bekerja dan berdoa. Sebelum mengawali aktivitas di pagi hari ini, sahabat budaya, diringi juga dengan lagu-lagu rohani Kristen di Religi Pagi di si Kamis yang terang hadirkan dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya untuk program Nyur Melambai Pagi, kami akan hadirkan ragam informasi menemani sahabat budaya selanjutnya dari pukul 6 sampai pukul 10. Dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara dan lagu Nusantara, tentunya spesial di sebentar jam 6 untuk sud pagi, terang akan temani dengan lagu-lagu pop nado dan informasi untuk perkembangan terkini di Sulawesi Utara. Namun sebelumnya terang akan masuk dulu di pas jam 6 ya, karena saat ini 1 menit lagi waktu menunjukkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi terang masuk dulu di pas jam dan tetap dengan terang terus di perempat suara budaya Kawenua.

0: Selasa jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
2: Siang, Bang.
3: Siang.
2: Bagaimana? Mau ketemu beri darah nggak, Bang?
3: Oh, dia ada di ruangan. Kok tau dia di ruangan di belakang, dong?
2: Iya.
3: Oh, iya, sudah. Silakan.
4: Masuk.
2: Pagi, Bu.
4: Kakak, mari silakan masuk.
1: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
5: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak. Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal. Setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan, kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
1: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar, juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
6: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus. Itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya oleh baik oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini kalau tidak didampingi itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog ya, khusus untuk anak, sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten, tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es, yang tampak yang sedikit yang kami tahu, sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
7: Pasien selanjutnya.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
8: Kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa. Enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada. Apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu. Usia 8-9 tahun kan dia sudah paham. Dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia. Dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik, itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban, kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya, yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia, kamu harus memaafkan. Tidak. Karena itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan, terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah, dia punya traumanya itu akan bertambah. Nah, kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup. Manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya. Kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

Sahabat budaya, tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir 2 kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Perempat Manado, Surabaya, Kawan Nuas. Sebagai informasi di Sudut Pagi ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekurangan air akibat kondisi musim kemarau dan fenomena El Nino, pemerintah Kota Manado lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dan Pemprov Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan air bersih. Salah satunya penyaluran air bersih di Kelurahan Manado Tua 2 Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado pekan lalu. Kegiatan penyaluran dilakukan dengan berkoordinasi dengan BWSS1 PT Pelni PAM, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan personil yang terdiri dari BPBD 4 orang, BWS 10 orang, Kecamatan Bunaken Kepulauan 4 orang yaitu camat dan staf, Kelurahan Manado Tua 2, 7 orang, yaitu lurah, staf, dan ketua lingkungan. Kru kapal Maranata 1, 10 orang ya. Bantuan yang dibawa air bersih ada sebanyak 72.000 liter. Penyaluran dibagikan ke masyarakat dengan jumlah KK dan jiwa sebagai berikut ya, yaitu lingkungan 1, 80 KK dan 220 jiwa. Lingkungan 2, 110 KK dan 331 jiwa. Lingkungan 3, 83 KK dan 272 jiwa. Lingkungan 4, 66 KK dan 156 jiwa. Jadi total yang disalurkan di Kelurahan Manado Tua 2 itu berjumlah 345 KK dan 1019 jiwa. Waktu penyaluran mulai jam 9.30 pagi dan sampai jam 10 malam ya. Ya, sebagai informasi pertama, di mana kemarau dan El Nino, warga Manado Tua 2 menerima bantuan air. Tentunya kita masih menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di Sudut Pagi dengan menemani dengan lagu-lagu Pop Manado hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Perempat Suara Budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Perempat Manado Suruh Budaya Kawanua, Kapolres Minahasa AKBP Steven J.R. Simbar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah yang dapat terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari kelalaian kecil ya. Himbauan ini disampaikan Polres Minahasa sebagai langkah pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaga keselamatan keluarga, lingkungan, dan harta benda dari ancaman kebakaran. Kapolres meminta masyarakat memastikan konfor dan tabung gas dalam kondisi baik dan selalu memastikan setelah selesai digunakan. Masyarakat juga diminta memeriksa instalasi listrik secara berkala dan menghindari penggunaan stop kontak secara berlebihan. Selain itu, peralatan elektronik yang nyandak digunakan sebaiknya dicabut dulu dari sumber listrik dan juga warga diingatkan nyandak meninggalkan lilin atau sumber api lainnya dalam kondisi menyala tanpa pengawasan dan menjauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber panas. Kapolres juga turut mengingatkan masyarakat supaya menyimpan macis atau korek api dan benda yang mudah terbakar di tempat yang aman, juga jauh dari jangkauan anak-anak. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat juga disarankan menyediakan alat pemadam api ringan atau alat pemadam api sederhana di rumah. Kalau terjadi kebakaran, masyarakat diminta supaya mengevakuasi seluruh anggota keluarga menuju tempat yang aman. Setelah memastikan keselamatan, warga dapat segera menghubungi petugas pemadam kebakaran maupun kepolisian untuk mendapatkan penanganan. Untuk laporan atau bantuan terkait kebakaran, masyarakat juga dapat mengunjungi atau menghubungi call center Dinas Pemadam Kebakaran di nomor 0431321001. Sekali lagi di 0431321001. Sementara untuk layanan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi 110. Polres Minahasa juga berharap langkah pencegahan ini bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sehingga potensi kebakaran itu bisa diminimalkan. Kesadaran bersama, pemeriksaan rutin, dan tindakan cepat dinilai jadi bagian penting dalam melindungi keluarga dan lingkungan dari risiko kebakaran.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sopoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di New Rumah Pagi Sabu deh. Makasih, makasih setiap mendengarkan Perempat Manado baik di 88,6 FM, di 11.88 AM dan di streaming RRI Digital ya. Tadi Tuan masih mengadakan informasi dan Tuan temani dengan lagu-lagu Sulawesi Utara ya. Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Utara dengan TNI, tokoh agama dan masyarakat gelar ibadah dan doa bersama untuk dukung percepatan pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di wilayah Koramil Kawangkoan Rabu 9 September. Ibadah dan doa bersama dipusatkan di lokasi pembangunan KDKMP Desa Kiawa 2, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan komitmen bersama dalam menyelesaikan pembangunan KDKMP di 3 titik wilayah Koramil 8 Kawangkoan. 3 lokasi yang menjadi sasaran pembangunan masing-masing KDKMP Desa Kiawa 2, Kecamatan Kawangkoan Utara, KDKMP Desa Tombasian Atas 1, Kecamatan Kawangkoan Barat, dan KDKMP Desa Taurek di Kecamatan Tombaso Barat. Ibadah dipimpin Gembala Roli Leo MTH dan dihadiri Camat Kawangkoan Utara Venti Lampian SE dan Ramil 8 Kawangkoan Letda Joike Runtus SEMM dan unsur pemerintah desa, pengurus KDKMP dan masyarakat. Ya, dan Ramil 8 Kawangkoan Leda Joike Runtus mengatakan kegiatan doa bersama ini bentuk dukungan seluruh pihak terhadap percepatan pembangunan KDKMP di wilayah binaannya. Menurutnya pembangunan KDKMP ini membutuhkan kerjasama dan keterlibatan berbagai unsur supaya proses pengerjaannya dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Sementara pemerintah Kecamatan Kawangkoan Utara menyambut baik kolaborasi antar TNI, pemerintah desa, pengurus koperasi dan tokoh agama juga masyarakat untuk mendukung pembangunan KDKMP. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara tertib, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan masyarakat untuk mendukung program penguatan ekonomi berbasis desa.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Robot Manado Surabaya Kawanua, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, BRMP Sulawesi Utara mendorong penguatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi petani melalui program Integrated Cooperation of Agricultural Resources Empowerment. Kami ulangi, melalui program Integrated Cooperation of Agricultural Resources Empowerment atau ICARE. Dan upaya ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi matching grant ICARE dan pemanfaatan e-bumper yang digelar dengan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara di Casa Benedetta Desa Warukapas Kecamatan di Membe Rabu 9 September. Kegiatan dibuka oleh pejabat pembuat komitmen BRMP Sulawesi Utara Rita Novarianto dan sejumlah pihak yang juga turut hadir yaitu jajaran proyek implementation unit BRMP Sulawesi Utara Camat di Membe F. David Talumantak dan Kepala Desa Perwakilan Dinas Pertanian Minahasa Utara Penyaluran Pertanian Site Manager Fasilitator Lapangan Tenaga Agribisnis Lapangan Pengurus dua koperasi ICARE dan para petani. Dalam pemaparannya, PIU BRMP Sulawesi Utara, Kuni Manopo mengatakan, program ini diarahkan untuk mengubah pola pikir petani supaya nyandak berfokus pada kegiatan produksi tapi juga bisa mengelola pertanian sebagai usaha, sebuah usaha. Menurutnya melalui skema matching grant atau hibah pendampingan kelompok tani dan koperasi didorong untuk memperluas skala usaha dan peningkatan daya saing dengan orientasi yang lebih kuat terhadap pasar. Selain penguatan usaha, kegiatannya juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan e-bumper atau bantuan pemerintah berbasis elektronik. Pemanfaatan sistem ini yang ditunjuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk proses penyaluran bantuan pemerintah. Bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian yang diharapkan bisa disalurkan secara lebih efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh anggota koperasi dan petani.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.